kondraman ung opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray vi nos afrede kadu na vi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.